0: kandia kashiwe kuno
1: naye naziri umana wage nye somero kukareshe kaishikiri kandia kashiwe kandia kakato kisa ya bakoro
2: ona kwa shikwa karase kauma ya grupe skolere apatre de butembo
3: grupe skolere apatre de butembo
1: voila monekole akarase kakikwa shikako akuni lunga bukandete amwete kulu wage akande somerako kudehano hali ya baprofesere profesionele aveke detete bie fete
4: Ari una yandika no mana wage kunde ano abakoro bakasuma mama condition awene
3: Grupe Solaire abote de butembo
1: ende hano

0: Tuka kwa ma esi ongolu, esi umobi tulangolu, esi rehandekawa na balichetu ave Kinshasa.
1: Erilua na Kinshasa ibika kaniba kukundu ibisa amalire obunywani omomulala obutunde mu kati Kongo Demokratike ne Angola. Batashakania no kwichingwa ere ma universite ena Goma ne Bukavu. Chikareka abalichetu abe ACP ibatulao ngoko Felix Tshisekedi owe Chuo Kikuu Demokratike na João Lourenço owe Angola banemu mulola emuliroba teka hemikania na reta kateka hangatoka Eribia obuhimbe weserenga anzera abantu bangatoka eritunda omumulala obuhinkania omuhaumana batulangulu ena Kinshasa aba aberebano mu batulirongo ko beno bya mabitokekana ebekende bendula busu bubuya obwe behuwa bebere beno Felix Tshisekedi ini akayitaga erlangira mutano owe behuwa bebere anga weticha ebihuwa byoshi okutsirukania ebendu ebekakolawa ekongo no bekakolawa ena Angola efo 27 Ika kanaya oko obutunde o nubunyoni obabiripi homukati ake choche Kongo neche Angola pano ebakasuba omo mubiri munene ane mutekanibwa owelila bya nzira eyebyuma eyikamatana ya edilolo nesakania ebakatulongo ko bakende mubiri ono akensha tokekana sho dollar eshe bwa America miliyari nkuma magana bere makumi atanu no munane ya mabe sungeka mubiri ono ini ya kendisha wa teacher okwibya hangabya ribalamia ebendu na bandu mukatikati ake ebeka ebeto mabe hula ye le potentiel eye kasuba oko bya obutunde bwa mabi bulikira buka hamba Nation zera sika kwekwa ndeke ndeke oko kwenene zera eyebi umeno eyebi lometre chionye chukuma maganane makumia nenebe tano ichikendi waticha aeribi ya baka lusha nge merenga eyo mohori lwelu alaba eria hoka tanga nebia nakalio akakare mawa eyina eria kandika kabalama umukati kenzera ngumerera abe 7 sur 7 pwesede Ibu bakaya samarera ebyo Felix Tshisekedi mandi cyo cyo demokratike anamukola ukibwa tukumbe eshonzera hino ishakwekwa sino esekende bendula abendru ubenje umukati ake butunde obwa bandu bakakania okumatse owe Goma ne Bukavu eribya ama universite ama bechingwa mu bitatabe no ebiri mu AFC M23 abali chetru abe actualite epwesede ibakatulongo ko AFC M23 yetu ya malangira omwati wale sere Kinshasa no omu handa kundoba mangu wakati ke politike yomomiatse eye herase eribu ambo emibiri yoshi ya mainvestesi angashabi ya Goma hauma ne Bukavu M23 ikatulongo ko hano abakulu abe Kinshasa bakabia ngo bakahera ya eshondengo esere oho omurero ACP iyo ikaya kanaya oko unde mwatse owanasa maliriono kunde ye Deni Mukwege yabia ini abiri tulawa na eshata langrande ke echangareka M23 yateka hushu komite nyisha nyisha omo kati ake herasi ya mainiversite ehere Goma hauma ne Bukavu ini akatulawa te abandu ba magenda rako chino aero akarase eka mabehwa omometwe eya abana ye Deni Mukwege imwatulirango ko hano abantu bamagendera uko bye M23 iribwo mpopo bakendi bakali bya university nga kendi itwate ero akarase kamahwa omokongo democratic kale njo mu Rwanda eyo obale le potentiel yika kanaya oko bisamalire eretondeka ere ritulongo ko chabereberera Goma ne Bukavu si andishabia ama universite okuhamuli eyo butabali obwena Kinshasa twamabwiraho baulikiribe tubanzwa mulo balito eretukwa mamwashinja washinja okubaka tusondola omonsera eshe byuma nirika kule chilumbiro Jean-Pierre Robinson inka basunzira bebuya basabesa namulorera kwama echinimba echo moto mbolere kunyoboshi.